Velo, amigo, que andamos y na. Wali mwye sashandu shikanda obalu nikwa tinoringa ukariwa kaka mwene uvano vachuwabo kosa gampindu vina na mpindu mdimu avaliti mwye sa provinsi ya Zambezi uvano nampula na aje.

0: Porque ho nikwatu la ilinya chari mo chana skrani ho stadi municipal va pempa. Ma pura le vreke hamichani golu masintano ukatuli wa malilaya. Okuma vreke kipa ferroviario lishinga. Ni le khale kipa pembinya e womichani golu ukatule womalila masintano. Chale la kaminutu vakani tu ura vreke masintano. Alpere ukumone na sofero vya rulishinga hawa hivirekola omicha igolu matavi apembinya. Tukwa madlehu huwe lesi kuna nihu wala evreka nupena we stadio municipali va pempa. Womala masintano wala kalesi kuna nihu ya hori ya wavya avya wala kale mafunti kipa chopili. Na sovreke funti nkina kukorea le. Oyo niva havereke molu mote ene opevelo ni himachira umana na che tilia ya nye chikanlemi teko chuma sinta na matikili mpira. Ihimaliawe iri uira hini hotema ni hotema va uri utema hini hotema. Na swaholo korele to tapula to molu mwakina iku oto nyerami teko chikanle chuma sinta na matikili mpira. Ni nivekila kansami hukala wira mituko chihu kichira ni nati upire so kumoni kama na nariba mwache nasi kuna ni wale ari wa stadi municipali wa pempa ya nitapulela mwolumu ya nitapulela manana ya nihima chira vireke mituko chetilaya choma sentano matikelio mpira singora hoche chilo ni minuto mwacha mana wira jaseto razi uminuto wakalo katula huo Mozambiki lelo vireke ikampu yo pempa kaleuwe wistadi msipali wa pempa narni porone noto nira ni hantisi kumana na chetile ya miteko chuma sintano matikili ompira hilelo vreke domingo mahoku 30 mweri wo nanane mwaka welfu pilo na miaka 26 ukumo kabdelgadu wa mpulonia sahu Zambezia. Ete kwa chikale chuma sinitano matikili mpira nchoko la vriku uchulu wela pwehu. Ni hina wumite kwa chene chuma sinitano kwa matikili mpira. Chicho ni hori okala vamocha ni mwaparehu kume provinsia yonyambane. Nereso ni tatanya ni machero mana na chineta ya vrike mite kwa chikale chuma sinitano. Sinitano la kale amiravo, vrike amiravo omachikolani. Aneri ya provinsia yonyambane. Nete kuchila chitukulie ni presenter ulapo ni mchana. Daniel Chapo wareo chichu mkampu vahachira kaumana na chope lumfo nyampira. Sinkoro uche chilo ni minutu vireke miloko mili. Vireke miraru kati wa Mozambiki. Wakati po kati na halu kala famocha ni mapare huo vireke Nasir Adolfo. Opewe la vikuwele onichuweli ha mite kwenye chuma sentano matikili mpira umana na chetiliaya umana na chimalaliaya evre kwenye umite kwenye mwapara Nasir Adolfo yomalihera yopela unihimachera wakati evre ke kampa tukola
1: Gracinda wakatula maopetitu ya ri uhuru kureria ni mapulisi ya Republika ya Mozambique wale pela wero kalire kikaru maushudu wera ni pike ni wigwelele uratene ahukuma mpua karelia ni mapulisi ya unlapo na huu ni ilapwa chulu pale kamara wana wapopiha kale ale maewa kapela ni kuruna pembinya upela upanka yota kala atuna upela wahu makacha wala wapakacha kale maopepito kurush kamana ana somelela manala chindra wapira ukumoni itu ila yota kali hanku nuku nolela pembinya au la kale maopepito kwa kumendra le tweni mureke kande maopepito kwa kumendra le kamana upito vale mana chona lehu mana chahima kawira ele arbitro capitan re itanasi bano ikele igolo uira itakali haka simana ikela ka igolo tepaka utakali ha ichio waji kidona mana mana chahima kawira jina mpira hote hoyet otiki asrasana ikipa chopi ibi tahana ikoro ikipa ya asociacion sportivo pempa ate yana hala ofia igol manje ngirekitisha mo ikipa ya Ferroviario olishinga ya kande ikipa imocha yo wala na hina moti kiantira yo chuela itu yo panka hina moti kiantira manje igol ile kande yo kumenda wo malela tina ni manacho na leho bravale Raul Cruzandrawe Ivani Mirikabesa amichaka Ivani nkwawe kabana nahana ai Ivani edi mujari Associação Desportiva Guardaredi, muito área avançada, que é o resultado que eu quero que ele tenha manacho, equipa, e a Ferroviária Orixinga, Nasser Adolfo, manacho não é. Querina, e culpa, nicho, encomenda, e na apoio ao Estado Municipal, o tempo, que é e não é como, para a terça, o ano e quarta, para o Mira, de Bahia, o tempo, Associação Desportiva, o tempo, e que te chamo, perder e ponto charo, e ponto, e a cocada. Importante vale o acande nira que se chama o tabela ni anati havinti equipa e associação esportiva nira que iri e o perder e ponto nie mana chihimadiaka importante para ver o lixinga na shukur manajo kabana nie e jornada pibi mira de ubera o chema ni para ver ubera un chema liga esportiva o sofala ilelo ufora un chema associação esportiva o apempa mandelo ri o kanyenye ni kamana nala umira libaia kira na mana inye kunya ku hancha uvukua ipo yo stadium municipal wa pempa necha imwilia ka makani makani kano nava kodi umura sinkano onando kota atu kina na mana ihama lila imano mano maji ipua iri nandelo yonya kuliene vateva kamana nandelo dinahala ukala na inotisia mana chihimadaya ala atwala maopikitu parahi kaya kumele kaipankale mteko orera opela urere hina wote kiantira mana chihimiyaya Nasir Adolf Krosh womalihera ipenalti ya hapo wapembinya au kayarva au lamao pepito tivonyali ipenalti mana chihimadaka mana mikoho himia kina, wala igolo hina kila wira ni wahabira wira womalihera mpira wanahala wopo peho kala toko nakala wala waka himali purkikana achuwa la wira ipenalti hapitari na kiwa hongwa oteme yaro romela ba vale khaya pitariye ule mireke mau mira tura proger li odishinga honya kele ule khanle mi mari mar pitru wira eriye wira kira kala itu wano timana ekipa mira ka ofani isa frer ke mana mana chola ne ilelo atu ala tepa ukafiria chinene itanal tiya hawo ipitu kirumale asante krusha murteka mpira mpira ukomone okuma ipua municipal iyo pemba mpira mpira ukumodi misururu mpira mpira ukumodi anena katoko nachwela nachwela namwini kera sinda
0: mpira mpira mchwela wala tunachinema we chinali yawe mana kanali ya mkala namwini itu yomwini
1: haa mchwela chimale la wira nanena tunena kwa usilili nipukira
0: umara unangalana
1: ilelo mpira mpira ukumoni uonena mpira ukumoni wala ya hawa herreho itu ila inira naka mpira wa Mosambiki momu kamana mpira ukumoni toko chono winchiva wata kanachia winchiva wata kanachia toko maopepitu winchiva mpaka
0: mwapara Nasir Adolf timana hii ni kuhaka wakati wa ulumachawe kumosu ni raka isi ya ni hiri hii hale ule kande finiti eki pa Ferroviario ule kande mewa la hapari wakati wanku hapu hawe kachipu wale chinene ulumile na rikaro ni ito njira isi ya ni
1: jirasinda hii wariwa wileva ukala mao ya hapari wileva kamana siku nene wakina kukayorale o televisão caiorale televisão tikina caiorale rádio tikina caiorale semana virada no Sambique pile da caiora na muiweke é funting mira que empanto a ferrovia olishinga semana huima manen irale e cumela le ho cumela
0: só aí o tema
1: aí na o tema a não rupe la Bahia vira a mulher que te põe lá municipal e o pemba mentira iria o comoni arin tira pendinha itemi hale mwanene kama na utwela itotokori mpante wapembine kama pahala ukuma otema nene mpante wapatira mpaka mpante kuna ili nasi ukufia wengwe toku Alexi ukufia jicho toku waidu uholu wapembine pimara akuma kami otemi ya kunuku nolilo pembine wala mwile ukuma osinda naso soro vero lishinga a will negro change ni pena fia hala ukumela mpando wa pembinya maopa epito paula fito awaraka okona umiri omiko ori pa wiko alale umona we nene tovakane kuna pa wandre rakaena timana ila akumihendra ka upilo ka loka foma lehera ipitu ya malihendra kamana ahunjeri ha minutu mitano unamili naso mayo tapele kipa ya pembinya akalaka ona nariye mikito nkaya ya kale aholeli hirke mapunti unikuru na pembinya kama na temale ilelo anakala nipunti mloko nili wala na kuma nipunti mutahalu kala na pembinyi pontu loko tando na mira kama na rinai pontu loko nwe pontu tando na pili nito mpira puka le opira ukomoni hii na hale wabakachia na so wote kutiku na nihon o televisão Romana Ba, o Patari, o televisão Cristina, Romana Gita, o maior Francesco, o Jostete, Tita Pela, o Cacatianal, Antapela Nicuro, de Calena Pembinha, Nasso Gratinda, Ila Ituila, Ina Hala Utepata Unena, Kamana Pembinha, Antapela Nicuro, Ahuna Nari, Nijo Pembinha, Naopiha Uvaheria, Ndauso, Nulupal. Kina wakule lihakira sinda. Ni wandike hikaneta yokuila. Yotera. Pembinya kahala huoko piha ubahia. Ntaruso nulupali. Ni huko kuni huko unahala wira wahima. Ikwele hina. Ujwele hina. Manana chinepe hatiri ya masindani umosambo. Kamara maota kwela ni kurukanjuwela. Anona kawene apanka kato kotomo. Nanso antaka liha nikuru. Anataka liha akole ni nikuru topo na pembinya. Iriye. Wapanyika ka ikirini, ahabo mapuro, ahabo leliyala, antafiti mteko chompira, ulepa ipuki, ulepa iwaraka, uruwa ukonyo, hula wira hina apanyike ila, yowonya pila, niya kalaka istaria, unache malene, nitu na wacheka ipontu, vahia ikinako. Bano, aina kakunole upankatomo, irale, hii, ulipa. Uhilipa ya pela utema. Pira piri nye utema, utemia, wala ulika na inare mpati. Mpakani huku nikina ku ninahala uwana ihapari. Chenye chokpe chenare. Kyo mawani ila la forma vya roli shinda. Pon shinda kasusti ya sanfurtivo pema. Mpira mucha. Mpira piali umwisho onena. Uwana nara huku mihenda akale mayota pela nikuruna pembinya. Nasu anyeholaka. Mao pepita pao ulo afit ula kale wampula yiraka pembinya. Nu winyeria. Inyeria nani? Winyeri hiya ni mao pepiti mana ihaji wilaka maota pala nikuwa pembinya. Paka ni huku nikina kutuna wanapia. Inahala huwa ni hali chokene. Kale chokene chokene.

asante moapara nasira dolfo vreko nivaha mul moteni mona na chetile amite coach kalchma sintana machkilion pira o estado municipal va pempa moral masintana la maleleni makajamiho makajamiho mona na chitmania ya ukale worikarika akina kwa kupalele akina kwa hino kupali akina kuyera mene la vakino valeri naso moteni mona tonyera masintana machkilion pira musambola mwaka unanta no ferroviario verko lishinga mpira mocha pembinya vapempa tukonchina nawe zero mwapara nasira dolfo rakao katipu kati pembinya na hala wakulela maulumo pa maulumo mana na chomira mpira ukuma onu kabdelgadu wa mpulo ni asa ni uzambezi ya wakati umasintanu matikelio mpira iria ka higolu michale kanole uitani ya ivane micha matavi yale kanle vreke asosiasan sportivo va pempa

0: Moliba sai ta mo da mu chimi ya bonete.
1: Bonete.
0: Ma gumi.
1: Ya funyo.
0: E na go. Din logana ani mulube.
1: Mulugan 04 Malay Bayro Mauri.
0: 04?
1: Sim.
0: O Malay wa kadar sore.
1: Nada Malay kadar tio na kono kono radio.
0: Nada, o kono mina kulia bure. Malgir mo atra tanu so 04.
1: Malgir na timba de mala ga toni au ni vene to ka man na mio mo mana ga sier toni.
0: Mm.
1: Maji ni to ka ndimo mo goba, maji mama tana vonka.
0: Mm.
1: Na ruko ra go te ni mana le ti mana na bala do pauli tu.
0: Mm.
1: Ta ti a ti no no no tu a bono zunga.
0: Ni a wa kwa ta ta no bona ma. Mm.
1: Mayo no radio ni vina moro ni kumi.
0: No tamara so 04 mkano mati wa tima.
1: Obrigado.
0: Yamba. Ona pa ganye sumane jino adi ndo joni onokoni wa mkwa odo mwiwe. Wali weneo. Sayo to mgumele moda. Kwa nyinge tevina noda na tana tana moda. Okwa nakulungu adho waka dhinko sinyo toka aswe. Kanti iwa. Otie ogila ativene wa kala kuna ganyo kana notene nunele givene wa. Ona to temaka nirude nudu. Alo baraka gabe ojoni sabwa iki ipaduli na mano huko waduze waduze mamunaga waduze arumaru mechansa kana manyula tawo manyula ndo ojoni odile na sayo unti dewe yo ni manyule vamuda waduze mamunaga waduze ngafuno do ensaka no sinanga ads no sinanga podu bugira to ino yo ni gelo sinanga mangaja Ikara mkuu bwanoite.
2: Manoite manoite egumi.
0: Na gumpere nyo.
2: Yo bangoro bangoro ligado.
0: Dilo kana ni muliwi.
2: Okuno waswa wa Kenya wena wingi uga mtoto da kwalo kwalo tumamo to marejo la gani edika fide. Uno patua.
0: Kamu alogile.
2: Nada, lo patua go le na kaka da logile.
0: Ayani. Ke ani akale lupa dua
2: lupa dua berarti ya sebelum dalam naga jangku tu apa leh umur mana baga apa
0: aha
2: bila yang ini nak kele mana jalur ini nafali orang ini pun orang nyawi
0: aha
2: mana kami nak gua orang yang kami tu mula baca kurus tu secara
0: aha
2: orang ini ada mana Veronica
0: aha
2: baik kan naik ini ala bawa ini bayar dua lima bila bayar mana baca kurus awak kuliah.
0: No tamalani, umati watima.
2: Ligato.
0: Yamba. Olo avuzi wa walu ve. Maninyu ile wa ali veneva.